Li juang de paola enam. Cuma, cuma si kan berapa? Pasal dia mama, pasal dia mama. Jalu paola enam. Sakau lama nasupi, seling olam nasupi na orang di.

Turumongun hazar yuga Tosgosil gindin amala mach Mach Tohozandang ime yuga Tojozondun samaj Atmosilingin usarunlang Angayta wandim tsuzatlang Hoyuzayani tozan soysung Usli hongur hulyumilli Chamri shara tohotarlang Shawurkutsi shawukum bach Uchin taun harul dusirgin Husun hulsi hongulum bach Jargadididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid